0: kwentuluk yang makan ini.
1: Edward Dinzina, tulosabu wa bobera mu studio omuziki gwoku.

nyewe tindimu. Abakazi ba kugamba nibo bayine niko kugamba isanyu lya ito abasaija lisibuka abakazi. Hati omukazi akatera akazi nakano kagamba abasaija mukama akabatu atu mutuli mungaro itanu nyowe tindimu. Osera bora manyire ngeri yeyo nyowe tindimu Edward tindimu. Inyo abakazi murani mugamante amasanyu gaitu gasibuka hali inywe na inywe amasanyu ganyu gasibuka hali tu abasaija habukuba mikono ebiri kunabisangana so mleke kwe nanka muno kwe uchetegereizi Katonda yabatu wa mutuli mutano nze sirimu tindi mu